0: Masi kere kere. Masu zane zane. Na masu zane zane. Dung akwai ticaba. Badang akwai ticaba. Yaya akai sukuya.
1: Kuma dalla haka yake dan marayan Jaskinan cikin wannan waka ta sa daga tarayyar Najeriya wanda da shine muka kawo karshen labaran inda aka ji cewa Amurka ta sanar da shirin korar yan Najeriya 124 da aka kama da laifuka daban-daban ciki kuwa har da damfara ta internet da kuma safarar miyagun kwayoyi mun kawo labarin hukumomi a Libya da suka kwace sama da kwayoyin maye har miliyan guda da 300 bayan musayar wuta da masu fasakauri a kudu maso gabashin kasar sai har mai kan huti a Saudiya da aka ji cewa ya cika ta sama da mutum 300 bayan ajalin mutum 12 wannan kuma ya zo ne kwana guda bayan da makamancin harin ya kashe mutane 13 to madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma sauran abokan aiki Hassan Al-Hassan Salaja ya sarrafa na'ura domin sadana da ku Shamsiya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: Masi geri geri. Masi zana zane. Na masi zara zane. Dumdum akwen tichaba. Badam akwen tichaba. Yaya akwen sukuya.
1: Tuma dalla haka yake dan marayan Jos kenan cikin wannan waka ta sa daga tarayyar Najeriya wanda da shine muka kawo karshen labaran inda aka ji cewa Amurka ta sanar da shirin korar yan Najeriya 124 da aka kama da laifuka daban-daban ciki kuwa har da damfara ta internet da kuma safarar miyagun kwayoyi mun kawo labarin hukumomi a Libya da suka kwace sama da kwayoyin maye har miliyan guda da 300 bayan musayar wuta da masu fasakauri a kudu maso gabashin kasar sai har kan huti a Saudiya da aka ji cewa ya cika ta sama da mutum 300 bayan ajalin mutum 12 wannan kuma ya zo ne kwana guda bayan da makamancin harin ya kashe mutane 13 to madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma sauran abokan aiki Hassan Al-Hassan Salaja ya sarrafa na'ura domin sada ni da ku Shamsiya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa da Radio France International ke magana kan mita 22 gajeren zango.
1: Michael Kudison.
0: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin shirin dare ga kanun labaran duniya. Hukumar zaben Najeriya ta musanta rahotannin da ke yawo cewa tana shirin gyara kan sunayen yan takara ta sanar da gabanin zaben 2027. Akalla bakin haure sama da 130 ne suka